0: Wait.
1: Mana jaka suku sang
0: nunggu
1: jan
2: bodo bende sang abel
1: nunggu
2: 27 ans.